0: Jean Care Private Clinic lei itliniki le pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla swilandzelaka
1: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
0: HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.

kumelifendo kavali sugera kaga turandu ntsena hi siku leswi isikhuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand.

0: swi lava yini loko munhu akha a la ku hanya na xona hi endla leswi lavuwa maka swilo swa munhu swilo swa munhu ni siku rin'wana munhu mi ta famba mi n'wi lava mi nga ha n'wi kumi a hi emikerekeni yena xikwembu xi tlhela xi veka nawu wun'wana xi ku rhandza wun'wana ku kota loko ti rhandza loko wo za i va hava rirhandzu i tshami nyangatsekini hi ku hleketa mitirho ya wena leyo biha leyi hleketaka ku tirha yona i tshami bohanini hi ku hleketa ku va nga ka va nga ni toloveli ngopfu mara munhu loyi a nga na rirhandzu ra xikwembu i tshama tsakini hi minkarhi hinkwayo a hi emikerekeni hi ya yingisa rito ra xikwembu loko vafundhisi va dyondzisa hi ta kota ku hanya hi rona i mhana Lucas kwala Biltrika miminginingi ni khensini n'wahlantswana
1: ni khensa swinene va na siku ra kahle
0: sure
1: thank you 060-875-942 na vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo mina na n'wina hi va hi kha yisa sweswo mahlweni hi va hi kha hi tlangela hi va hi kha hi dzunisa hi tata ku khensa ka lowo matimba hinkwawo eka mpoyinti wa siku ra namuntlha muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
2: ahe minjhani
1: hi pfukile minjhani
2: pfukile ni hlangana na mahlweni
1: mi twalela hansi mama
2: ni hlangana mahlweni kwala ka nkomo
1: ni mi kuma kahle la ka nkomo la
2: hi ta vulavula hi rirhandzu ku nga kutani sweswi ndzi tani
1: ni kombela mi suka kusuhana xiyanimoya
2: kutani sweswi ndzi ta mi kombeta ndlela leyi ku tlula hinkwaswo hambiswiritano ndzi nga vulavula hi tindzimi to hambana na ta hambiswiritano ndzi ta vulavula hi vanhu vanhu ni ta tindzimi kambe ndzi nga ri na rirhandzu ndzi fana ni xingelengeli lexi rilaka kambe xiphambati amen xikwembu xa hina a xi hi pfuni ni nga swi hlawutela rito leri wena xi hi twela risiwana na wena rirhandzu hi tandla ku xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa loko wena rirhandzu hi tandlaku swa hina swi hi fambela kahle loko swi na hi va rirhandzu xikwembu xa hina xi ta hi pfuna xi hi lwela aka miringo kumbe eka mavabyi ni ta vulavula hi vanhu lava nga swibedhlele xikwembu xa hina a xi hi twelerisiwana xikwembu xa hina a xi hi pfuni xi hi lwela eka miringo kumbe tinghozi leti hi hlanganaka na tona xikwembu xa hina a xi hi lweli xi hi pfuna eka mafu lama hi hlanganaka na wona amen xikwembu xa hina a xi hi lweli xi hi pfuna eka miringo eka makungu ya sathana lama a hi pulanelaka wona siku na siku xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi lwela xikwembu xa hina a xi hi pfuni xi hi lwela xi hi endla hi tintswalo xi hi endla hi rirhandzu xi hi endla hi matimba xi hi pfuna xi hi katekisa amen xikwembu xa hina a xi hi lweli xikwembu xa hina a xi hi pfuni xi hi endla hi tintswalo hi rirhandzu namusa amen xikwembu xa hina a xi hi pfuni xi hi lwela xi hi hlulela eka tinyakanyaka ta misava na tinghozi.

0: khongotsimura kahle nguna vanyiseri va mina va ku rhandeka kusuka kahle ka Spirit of Praise va ku ri ethathi ndhawu yakho va khe va kombisa kahle laya va khe va famba kahle na mpumtsweni nguna vanyiseri va mina va ku rhandeka 060875942 ayeneni ya tlangela ya dzunisa ya tata wu cancer emahlweni ka hosi 060 mingiseri va mina wu rhandeka milemo yeni n'wina
1: kurulu
0: a ku tale
1: minjhani
0: hi pfukini minjhani magodo
1: hi hlayisiwe hi matimba lamakulu a hina hi rhandza ngona ku yimbelela ka
0: a hi va tekeni
1: hi yimbelela xikwembu xi le kusuhi xikwembu xi le kusuhi xi le kusuhi na vona lava rilaka na vona xi le kusuhi na vona lava rilaka na vona xikwembu xi le kusuhi xikwembu xi le kusuhi talalalala talala talala esmerlino esmerlin
0: magoda
1: ma rhandza ku khensa ku namuntlha ka vanhu lava hi yaka tikerekeni a yini hi yingisela rito ra xikwembu rito ra xikwembu hi rhanga ri nga ta hi dyunisa ri ngetelela masiku ya ku hanya na lava nga hindzeriwa hi va vona ni ri moya wa vona a wu vi kahle ku va ku misava leyi yi tele swilo ene xin'wana xa kona loko hi karhi a tikerekeni ta hina a yini hi yingisela i vafundhisi lava va hi dyondzisaka swona swin'wana swa aka ka hina vanhu mara loko u nga yi u ya.

0: Vikari hi khubutsa kahle hi famba kahle na yona hi fika kahle emakumu hi ndlela leyo kambe sweswiwani ta va ri kha ni jikani ku hi loko se ni vuya hi ta va hi karhi hi rhamba kahle Xikwembu na vafundhisi ku se hi ta nghena kahle xifumo hi va hi karhi hi vona ku ri hi va hi karhi hi swi fambafambisa ku yini a hi tweni swi basa swi ri yini
1: i kumeli funeral cover leyi fikelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana vasikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 na va wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.